0: dari sarangka.
1: Media sosial sering kita artikan sebagai sarana untuk berbagi cerita, berkomunikasi, mengirim pesan, sampai kita bisa berjualan.
2: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
3: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
4: Kecanduan media sosial.
5: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
6: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
7: Seperti membatasi penggunaan gadget.
8: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
9: Dan menyibukkan diri.
10: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
11: Jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
12: Halo, lu di mana?
13: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
12: Halo? Halo? Halo?
14: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Buat kedua mempelainya di sini, mana dulu dong semuanya. Keren, luar biasa. Sebelumnya Tasya mau ucapin terima kasih banyak. Semoga menjadi keluarga yang sakinah model.
1: Ada apa ini Bu? Ribut amat.
2: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah wah wah, memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda, anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak.
3: Gimana dong Pak? Halo, Bapak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

berisik banget lagi. Iyalah masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Iyalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu. Maka, jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak paham, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
2: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Saracen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: ini tak gemateni, insya Allah dadi rezeki.
1: Amin mas, semoga kita selalu bersama ya.
0: Amin.
1: Sabar ya mas.
0: Rumah nih mbak Riri.

0: disadari. Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial. Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
0: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
1: Dan menyibukkan diri.
2: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
3: Halo, lu di mana?
4: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
3: Halo? Halo? Halo?
5: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: ada buku, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak.
2: Gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: Alah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget.
1: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Ya bang, nih.
4: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
2: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Banjir! Banjir! Banjir!
3: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
4: Dokter!
3: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Media sosial sering kita artikan sebagai sarana untuk berbagi cerita, berkomunikasi, mengirim pesan, sampai kita bisa berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
3: Kecanduan media sosial.
4: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
5: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
6: Seperti membatasi penggunaan gadget.
7: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak. Gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: buku, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Narkoba?
1: Gak paham, Bang.
2: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita gak akan hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, bisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayang di mana? Bangun, udah siap.
7: Iya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya. Kenapa? Selamat
7: lagi gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

Anyway, the wind blows.

0: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoax beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoax? Hoax merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoax pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
1: Dokter!
0: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo, Bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
2: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: bisa berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
0: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
4: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
5: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
4: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
5: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
4: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Elah, bisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Iyalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Ingat, nyawa cuma satu. Maka, jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak paham, nih.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
2: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
1: Dokter!
0: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
3: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Saracen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
4: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
5: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
6: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: bisa berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
3: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
1: Dan menyibukkan diri.
0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
1: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
4: Halo, lu di mana?
5: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
4: Halo? Halo? Halo?
6: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Luluhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
3: Halo bosku, bila ingin mendengarkan lagu asik, dengarkan Radio Fresh FM. Bila ingin mie ayam, ada di warung sebelah.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
4: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
5: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
4: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
5: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
4: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
1: Halo?
2: Ayang di mana? Bangun, udah siap.
1: Ya, ntar.
2: Cepetan jemput aku.
1: Sekarang ya?
2: Iya.
1: Selamat pagi, gue.
0: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, salip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak apa-apa, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Maka dia yang mengucapkan doa ini akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat.

0: fobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
3: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
4: Seperti membatasi penggunaan gadget.
0: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: pribadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo, Bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
4: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
5: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
4: Wah wah wah, memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda, anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
5: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
4: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Alah, berisik banget lagi. Iyalah masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak banget, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir, banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter.
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Saracen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoax beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoax? Hoax merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoax pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Bisa berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
3: Kecanduan media sosial.
4: Cybercrime atau kejahatan media sosial.

0: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk. Seperti membatasi penggunaan gadget, menggunakan media sosial dengan baik dan positif, dan menyibukkan diri. Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
1: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
0: Wah wah wah, memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda, anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
1: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
0: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: Narkoba?
1: Gak paham, Bang.
2: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayah di mana? Bangun, udah siap.
7: Iya, bentar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya. Kenapa?
7: Selamat pagi, gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yelah. Yelah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, salip aja deh.

0: Luar biasa. 1/10.
1: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari. Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
2: Kecanduan media sosial.
3: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
4: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
5: Seperti membatasi penggunaan gadget.
6: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: Narkoba?
1: Gak paham, Bang!
2: Endingnya kebaca, bro!
3: Hidup kita bakal hancur!
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh
6: FM. Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yelah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, salip aja deh.

0: keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Para Bintang.

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo, Bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
3: Kecanduan media sosial.
4: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
3: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
3: Dan menyibukkan diri.
5: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
6: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: buku, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: Narkoba?
1: Gak banget, Bang!
2: Endingnya kebaca, bro!
3: Hidup kita bakal hancur!
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayah di mana? Bangun, udah siap.
7: Ya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya. Sebentar.
7: Cepat lagi gua.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
2: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo? Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
3: Kecanduan media sosial.
4: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
5: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak,
2: gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
6: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
5: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
6: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
5: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kasih.

Alah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: untuk mendengarkan Radio Fresh FM melalui streaming. Buka website ketik freshfm.com. To listen to the Radio Fresh FM via streaming, open the website type freshfm.com.
1: Muhammad Al-Habasyi, beliau adalah orang yang sangat menyintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyintai, hampir semua orang pasti menyintai Rasulullah. Tapi dicintai Rasulullah ini tidak semua orang dicintai. Ada orang-orang khusus yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habib Ali ini termasuk orang yang di zamannya adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan pernah terjadi di Madinah, penjaga makam Rasulullah SAW, zaman dulu belum tertutup seperti sekarang. Jadi waktu yang menjaga makam itu, kebetulan ada peziarah-peziarah dari Hadramaut, dari Yaman. Mereka ditanya, kamu dari mana? Dari Yaman. Oh, Masya Allah. Kamu kenal sama Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Orang Yaman ini heran sama penjaga itu. Kok bisa dia kenal sama Habib? Kamu kok tahu Habib Ali dari mana? Beliau Habib Ali setiap hari ada di sini. Ziarah Rasulullah SAW. Ini makom yang tinggi. Bahkan guru beliau mengatakan, aku sudah menggandengmu wahai Ali ke depan, menghadapkan engkau ke hadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam sekian puluh kali. Ini luar biasa. Makanya ucapan-ucapannya indah betul. Ya, yang tadi, wa anta akramu man fil kauni wasababul aqwa linailil mula wal fawzi bidzafari. Dan engkaulah manusia yang paling mulia di dalam di alam semesta. Tidak ada manusia yang termulia kecuali Nabi Muhammad. Semua mulia, para rasul semua mulia. Paling Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua baik, paling baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada di muka bumi ini kecuali keindahan beliau. Dan Habib Ali menjadikan dirinya bisa kuat karena beliau mempunyai ta'alluq dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini penantara beliau menuju ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggantungkan zahiran wa batina, menggantungkan semua cita-citanya hanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tahu orang yang paling dicintai Allah adalah Nabi Muhammad, dan aku pasti harus menyintai Nabi Muhammad supaya aku mendapat cintanya Allah kepadaku. Itu Nabi Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Dalam menjadikan aku kuat untuk mencapai cita-cita dan keberhasilan dengan sukses. Untuk menjadi, wahai saudara-saudaraku muslimin muslimat, kalau kalian ingin mendapatkan atau tercapai cita-citanya, gantungkan semuanya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Habib Ali, cita-citaku semuanya itu aku gantungkan, maksudnya keberhasilanku dan kesuksesanku ini menjadi kuat. Aku tambah semangat, tambah nikmat aku dalam beribadah, tambah kuat aku dalam menjalankan ketaatan karena aku menggantungkan ini semua kepada Nabi Muhammad. Atau bisa diartikan bahwa aku tambah kuat dalam ibadah dan dalam semua melakukan semua ketaatan karena aku rindu dengan Nabi Muhammad. Supaya aku dijumpai Nabi Muhammad, supaya aku dipilih oleh Nabi Muhammad, supaya aku nanti dikatakan engkau adalah cucuku yang kucintai. Jadi beliau berbuat itu. Emeng-emengnya itu Nabi Muhammad. Mungkin kalau kita emeng-emengnya surga. Tapi kalau Habib Ali tidak pernah diemeng-emengi surga itu tidak ada artinya buat beliau. Nabi Muhammad. Siapapun, apapun yang beliau lakukan itu, kalau menggembirakan Nabi Muhammad, beliau lakukan. Habib Ali, di sini luar biasa. Ya wadidal unsi wal afrahi bis sahari, wahai pembawa kebahagiaan dan kabar gembira di saat dini hari, engkaulah pengikis semua kotoran-kotoran hatiku. Subhanallah. Pernah kita merindukan seperti itu? Tidak pernah, jarang ambil. Mungkin tidak pernah. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena manusia ini manusia pilihan. Beliau tidak pernah bermunajat kecuali munajatnya itu menunjukkan bagaimana kerinduan beliau dengan Rasulullah SAW. Di sini kalau orang sudah mulai rindu dengan Rasulullah, orang sudah mulai timbul rasa cinta dengan Rasulullah, orang itu pasti sholatnya tidak pernah, istilahnya tidak pernah tertinggal. Orang itu sunnah-sunnah Rasulullah pasti dilakukan semuanya. Seperti Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad. Beliau mengatakan sunnah Rasulullah semua sudah pernah aku lakukan. Tidak ada yang tertinggal satupun. Termasuk rambut beliau. Di akhir hayatnya. Ini jangan terus dianggap, wah kok gandul sama Rasulullah. Kamu tidak faham. Orang gandul Rasulullah itu berarti telah menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kalau Rasulullah, kamu gandul Rasulullah, pasti kamu orang yang bertakwa, pasti kamu orang yang dekat sama Allah, pasti kamu orang yang dicintai Allah. Dan kamu tahu aturan bagaimana untuk melakukan ketaatan. Tapi kalau tidak gandul Rasulullah, tidak tahu caranya taat itu bagaimana, cara ibadah gimana, adab ibadah bagaimana. Sallu kama ra'aitumuni usalli, Rasulullah mengatakan begitu. Maksudnya, solat kamu, ya jadikan seperti solatnya Rasulullah. Ibadah kamu, jadikan ibadahnya Rasulullah SAW. Kehidupan kamu, jadilah kehidupan seperti kehidupan Rasulullah. Kamu kalau makan, jadilah makan seperti mana Rasulullah makan, itu maksudnya. Jadi semua itu ikut Rasulullah SAW. Kalau kamu sudah ikut, di situ Allah mengatakan yuhibbukumullah. Allah, bayangkan ini Allah yang mengatakan aku cinta kepadamu waktu kamu mengikuti Nabi Muhammad. Ya Allah, nikmatnya Habib Ali, nikmatnya Habib Abdullah bin Alwil Haddad, nikmatnya Al-Habib Ali bin Abdullah Seghaf, nikmatnya Habib Umar bin Seghaf, nikmatnya para ulama dan para kiai. Karena di dalam hatinya, huwal nuru yang adil qairina diya'uhu. Habib Ali, wa ya Rabbi syarifni biru'yati sayyidi. Setiap saat ingin berjumpa Rasulullah, walaupun beliau sudah sering berjumpa. Kita yang tidak pernah berjumpa, tidak pernah ada cita-cita untuk berjumpa kepadanya. Wahai saudara-saudaraku, jangan kecil hati dengan dosa yang pernah kita lakukan. Minta ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni. Setelah itu minta pertolongan Allah di bulan Maulidin Nabi ini. Jangan sampai keluar dari bulan Maulid kecuali kita mendapatkan hadiah dari Allah. Hadiah termulia sepanjang masa, yaitu berjumpa Nabi Muhammad. Minta setiap malam, nangis, minta, ya Rab, kami rindu Rasulullah. Ya Rab, kami ingin berjumpa. Walaupun mata kami ini kotor, ya Rab, bersihkan mata kami dan kami bertobat atas semua dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Jadikan kami dapat memandang wajah manusia termulia sebagaimana Habibana Ali bin Muhammad Al-Habasyi, sebagaimana Habib Abdullah bin Alwil Haddad, sebagaimana Habib Abu Bakar bin Muhammad Maula Gersik, sebagaimana Habib Ja'far bin Syekhan, sebagaimana para ulama, para kiai kita, ya Rab, yang pernah memandang wajah Rasul. Minta. Allah tidak bakhil dan Rasulullah pasti akan mendatangi kita semenjak kita betul-betul yakin dan betul-betul minta dengan benar-benar, dengan sidik, insyaAllah akan berjumpa. Fa ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi li ajli sadal qalbil kathiri sada'uhu. Hati ini penuh karat, ya Allah. Hati kami ini penuh karat. Karat yang ada di dalam hati itu apa? Hati itu adalah besi. Karat-karat itu adalah dosa. Jadi hati ini penuh dengan karat, penuh dengan dosa. Yang bisa menghapus dosa ini di samping istighfar itu tadi, jumpa Nabi Muhammad. Fa ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi Alangkah nikmatnya orang yang pernah berjumpa. Perjumpaan Rasulullah bukan perjumpaan yang sederhana, perjumpaan yang istilahnya sepele, tidak. Kalau kita berjumpa Rasulullah, kita tutup lesan kita, dengan kita cerita kemana-mana untuk menyampaikan kita berjumpa Rasul. Bahkan ada orang-orang tertentu yang tidak berjumpa, dia mengaku-ngaku berjumpa Rasul. Ini orang terlaknat karena dia mengaku-ngaku. Kalau memang dia berjumpa Rasulullah, jangan banyak bicara. Ini nikmat yang kamu diberi oleh Allah, rahasiakan. Habib Ali yang sudah berjumpa sekian puluh tahun dan sekian puluh istilahnya kali Rasulullah itu berjumpa dengan Nabi Muhammad, dengan Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Di situ beliau masih mengatakan fa ya rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi. Itu menunjukkan tawaduk beliau, bahwa beliau seakan-akan belum pernah melihat Rasulullah dengan doa itu. Tapi beliau mintanya di sini apa? Wahai umat, aku Ali bin Muhammad Al-Habasyi punya kotoran yang banyak di dalam hati ini. Kata beliau, itu tawaduk beliau. Beliau tidak ada kotoran seperti itu karena beliau bisa memandang Rasul. Yaqadatan wa manama. Ini luar biasa. Mari saya mengajak diri saya, keluarga saya dan seluruh jamaah saya Ahbabul Mustafa dimanapun berada dan siapapun yang mengikuti acara malam hari ini. Bulan Maulid telah tiba, datang. Ini malam-malam ini, malam-malam bulan Maulid, hari-hari menanti kedatangan manusia pilihan. Kita kenang bagaimana kemuliaan beliau. Di dalam Maulid telah diterangkan dan luar biasa. Fahina qurba awan wa ihyadal habib a'lanat as-samawat wal ardh. Manusia pilihan, kita kenang bagaimana kemuliaan beliau. Di dalam Maulid telah diterangkan dan luar biasa. Fahina qurba awan wa ihyadal habib a'lanat as-samawat wal ardh wa man fihinna bitarhib. Langit, bumi dan di antaranya

bagaimana untuk makan bersama hari kelahiran istri saya. Bisakah istri Anda ini membantu Anda di akhirat? Justru kadang istri Anda membuat masalah di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Nabi Muhammad dalam keadaan apapun umatnya, beliau selalu mengatakan ummati ummati ya Rab. Di sirat umatnya lewat, Rasulullah berdiri di pinggiran sirat mendoakan fulan bin fulan. Setiap orang yang lewat didoakan supaya selamat. Ini Nabi Muhammad. Masa saya tidak boleh gembira dengan kelahirannya? Masa saya tidak boleh mengeluarkan harta atau apa yang saya miliki untuk menyambut orang-orang yang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa peringatan maulid itu mubadir. Peringatan haul para wali-wali yang diperingati itu mubadir. Menghabiskan, menghambur-hamburkan duit. Ini orang tidak paham. Otaknya kurang cerdas. Kenapa dikatakan mubadir? Wong saya menjamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makan saya kasih makan untuk saya perdengarkan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Ini makanan yang paling nikmat berada di lisan orang-orang yang soleh. Anda mengatakan itu mubadir. Mubadir itu kalau Anda menikahkan anak Anda menghabiskan ratusan juta, tapi nanggep dangdutan, nanggep gambus, sing joget laki dan perempuan, ini mubadir. Mubadir itu juga Anda punya istri cuma satu, anak satu, mobilnya empat, di rumah dikemuli terus, itu mubadir. Kenapa tidak mobil itu dipinjamkan orang-orang yang mau pengajian atau orang-orang yang mau pergi kemana? Ini mubadir, jangan banyak omong lah. Kamu tidak pernah jamu orang seperti itu, siapa yang pernah menjamu? Habib Umar bin Hafid kita dari Hadramaut. Habib Umar itu setiap malam Kamis, malam Jumat, itu ribuan orang makan. Setiap daurah, setiap hari itu ada sekian ribu, makan semua. Mubadir apanya? Yang mubadir itu akal kamu dan pikiran kamu yang tidak jelas. Mubadir punya akal, baru suruh mikiri orang yang hol sama orang tahlilan, orang anu. Ini mubadir punya akal kok baru mikir itu. Bok kamu mikir, oh, saya nanti tak kepingin seperti orang-orang yang di hol itu, bisa membantu sana sini. Bayangkan hol di Solo itu berapa miliar perputaran kota Solo itu. Hotel semua penuh. Mubadir. Kamu yang mengatakan mubadir ikut jualan kitab maulid di depan masjid. Podo wae. Oh ini mubadir, ini haram, ini syirik, tapi ikut jualan. Terima parkir. Lah, nek memang mubadir kamu nyingkir dari situ. Enggak usah di situ 3 hari. Alhamdulillah malah orang repot ke gitu. Jadi jangan mengatakan mubadir, kamu itu yang mubadir hidup di dunia kok mikirin orang yang gitu-gitu. Berarti mubadir pikiranmu. Dan orang-orang yang gayanya intelektual-intelektual di zaman ini banyak juga. Ini tidak ada gunanya. Perjumpaan-perjumpaan yang mubadir itu tidak ada ilmu di situ. Iya menurut Anda. Anda itu setiap hari cuma mikirkan bagaimana kecoa dikawinkan sama laler. Keluarnya apa? Itu ini namanya orang-orang yang berhasil. Mikir kecoa sama laler dikawinkan metune apa? Ini orang sukses. Sukses piye to, durun. Orang sukses itu orang yang di dalam hatinya penuh dengan kecintaan Nabi Muhammad. Ayo, sak pinter-pinternya sampai astronot sampai langit bagus. Anda bagus punya ilmu seperti itu. Tapi kalau di hatinya tidak ada Nabi Muhammad, kalah kamu sama Nabi Muhammad. Kamu baru mikir punya carane mangkat ning bulan, Nabi Muhammad sudah membelah bulan. Nabi Muhammad dolanannya makanya kemana dia kan kayak headset apa itu. Disentuh ini tok sitrono, sentrine bulan di langit. Langit ini kayak layar HP ini buat Nabi Muhammad. Mainan bulan gitu. Kamu baru mikir bagaimana mau hidup di planet bulan sana. Nabi Muhammad sudah sampai dan bahkan sudah Sidratul Muntaha, lebih dur. Lah kok kamu kok gayamu masih mikir-mikir kan. Lucu kan kita supaya tidak kalah sama orang yang lain. Orang enak wong kalah. Orang di dalam hatinya penuh Allah dan Rasulnya tidak mungkin kalah sama orang dunia. Tidak mungkin. Nanti Anda bisa lihat bagaimana orang-orang dunia itu nanti akan tunduk dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Semua saat dunia. Anda bisa lihat nanti di

0: Eropa, di Amerika yang katanya intelek-intelek kabel sekarang mulai goyang. Krisis sana krisis ini mulai bingung. Dolar piye? Wong Indonesia
1: Abdaludzikri la ilaha illallah la ilaha.
0: Piye urip? Iki jek urip ora mikiri krisis ora mikiri apa-apa. Dolar sak muda.
1: Wah yai, dolar niki sak niki dolar 15.000 lebih. La ilaha illallah.
0: Ulama tidak pernah kenal krisis. Yang kenal krisis sih wong donya tok. Ulama tidak pernah kenal krisis. Kenapa? Dia punya Allah yang maha kaya. Ulama tidak pernah mikir BBM muda.
1: La ilaha illallah.
0: Tambah muda BBM tambah payu nih kiai. Soalnya akeh wong mati. Akeh wong mati mikiri BBM. BBM naik mati, BBM naik mati. Kiai undang nek.
1: La ilaha.
0: Ya lho. Jadi lho kiai kok jagani amplop. Sopo sing jagani sing kei ya kowe salahmu kei. Aja mbok kei. Tahlilo dhewe-dhewe kowe. Arep tahlil ora mudeng. Makanya dulu ada datang orang dari Jakarta mau ziarah ayahnya. Kato andek suami istri, kato andek lambene jinglangan donga ning nggon tipes. Bingung arep maca apa ndak paham baca apa. Bawa gembur sing buat anu kembang lho, ngucuri gawe banyu kembang gembur ngono. Jawabane. Hai papi. Lagi arep ziarah. Ini orang intelektual ini. Dolar naik turun ini pikirannya gue. Teko ning nggon kuburan bapake, papi. Saya datang papi, mami saya datang, saya sama istri. Ini tak sirami ya papi mami, biar adem. Yang di dalam itu bengok, iki apa, gelo aku duwe anak kaya ngono. Ini gara-gara anak tidak saya kenalkan majelis-majelis taklim. Ini anak yang tidak pernah kenal kiai, anak yang tidak pernah tahu pondok pesantren, anak yang tidak pernah ikut TPA-TPA ahli sunnah, anak yang tidak pernah menghadiri hall, anak cuma menghadiri gor, ya itu tadi gembur, biasanya itu tanaman ya. Papi ini ya, oke papi ya, I love you, I will go, ya gagu-gagu metuang ya. Lah makanya di pondok ke paling tidak masuk ke majelis-majelis itu faham, tidak bisa baca, panggil kiai ini, siapa? Pak Saprudin, Pak Saprudin ini, gue lah biasa tahlilan dah. Gue ya pinter tahlil. Wajakan wajah tahlil.
1: La ilaha illallah. La ilaha.
0: Lu, ini polisi kok bisa tahlil? Lepak kira ini polisi orang untuk tahlilan. Ini polisi, tahlil. La ilaha. Itu bagus. Ya. Jangan mengatakan mubadir. Ojo. Tak ada duitmu untuk menyambut Rasulullah. Nek ngetok kayak apa? Saya niat gembirakan Rasulullah. Enek wong sing utang ora iso bayar, ewang ngono. Gembirakan Rasulullah. Enek wong arep nikah ora iso nikah-nikah gara-gara ora dedet, ewang ngono. Nyo. Nikah wae cepet nyetak ewange. Mahar. Mahar piro? Duwe lak dikek abis ya 2000 5000 tumpulno kabeh kuwi. Lak dadi 155 apa 152. Ya, lah itu ndak apa-apa buat mahar. Bantuan. Jadi supaya ringan. Lho umat kandang Nabi kok katanya nek maulutan katanya. Saya yakin ahli sunnah wal jamaah itu orang yang tidak pernah kelaparan. Indonesia mau krisis apa? Sopo saya ngomong krisis-krisis. Kakean cerita. Indonesia tidak ada krisis. Lah terus pripun? Melu anak-anak kudus 12 hari maulutan ngalor ngidul lah entuk panganan kok. Wes bismillah. Apa nek hadroh-hadroh gitu? Merhaban ngono mangan enak. Cuma ning kene tok entuk roti cilik wisake. Alhamdulillah. Di mana tempat ada? Ahli sunnah Indonesia ku wong super super apik. Super apik aja mbok rusak. Wong seneng tahlilan malah mbok rusak. Engko nek ora enak tahlilan kowe bingung. Kowe nek mati ora enak wong sing anu, saya pernah mendatangi, saya punya saudara sendiri meninggal delalah alirane rodok beda listrik. Aliran listrik. Aku ledeng. Jadi aliran ledeng atau aliran listriknya kan tidak ketemu. Listrik kalau ledeng ini gocemet. Nah saya datang ke situ, saya pikir aku mau ngikik dulurku harus tak baca ini tahlil. Tidak bisa. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Ya wis gue nyikir aku tak delik. nak dilihat meneng ya. Saya lihat saudara saya kesian diangkat kayak ngangkat pitik nek mati. Jadi kuburan ini pendosa apa namanya itu? Keranda itu ditaruh ditutupi menengin tok wong-wong. Terus ngomong sing ini dolanan HP sing. Lah daripada gitu mbok bocah Yasin dosane apa? Dihadiahkan buat orang yang meninggal ndak sampai wis urusanmu. Sampai ndak sampai saya itu kirim barang ya. Lewat pos. Tak kirim, Pak, ini titip alamatnya nggo Abu Bakar parfum apa? Wis tak culke. Nanti tinggal Abu Bakar ngabari ngono wis tekan ning akhirat. Kene tekan sah, wah kowe luar biasa pendino aku mbok kirimi donga sah. Apik tenan kowe wis tenang. Aku seneng melu majelismu. Senajan aku ora melu urun apa-apa tapi untuk Fatihah nek aku mati. Lho. Kabari ten pundi? Minten akhirat. Masalahku tekan ora tekan kan udurasanku to. Jadi nanti saya percaya sama kantor pos iki tak kon ngirim iki aku percaya. Mesti tekan. Padahal urung tentu. Mungkin kantor pos e wong e rada mumet. Delok bar padu karo bojone iki delok Habib Syah iki ngirim apa. Iso ta? Tapi kalau Allah tidak mungkin mesti tekan. Barang siapa man jaa bil hasanati falahu asyru amdzaliha. Satu huruf balas 10 orang itu. Jangan Habib, itu sudah tidak ada tuntunan di zaman Rasulullah karena Rasulullah tidak ada acara tahlilan. Rasulullah tidak ada salawat nariahan. Lho nek Rasulullah tidak ada nariahan barang apa? Iki genahe mbok cerdas sithik lho. Wong ada Rasulullah ora usah nariah tak kon ndongake langsung kabul. Termasuk ndongake awakmu kabul. Lah kok lah sekarang ini karena Rasulullah sudah tidak berada di sekitar kita, kita sholawat, tawasulan kepada beliau, semoga Allah menurunkan rahmatnya itu dengan mudah. Tawasul itu karo sing top, tawasul karo. Saya mau pergi ke tempatnya presiden, tawasul karo RT. Ya ora tekan-tekanan. RT marani lurah sik lurah ke camat, camat itu alah kesuwen. Marani sapa sih? Kira-kira sing cedak. Aku marani Gus Karim. Gus, wong gurune Pak Presiden. Tulung Gus kula temokaken siap cepet. Marane RT takok ini tekan kono polisi ini tentarane mentel ngene tok. Di istana itu saya pernah ngadepi tentara ning istana tak jaki salam meneng wae. Soalnya memang dekne ora entuk ngomong ngono lho. Diciptakan oleh Allah untuk menteleng di depan. Ngene tok terus. Assalamualaikum. Soalnya nek guyu ora enek wibawane. Ngono lho masalahe. Jadi memang tidak boleh, bukan saya salahkan tentara, memang tugasnya kudu mendeleng karo merengut. Lalu tentara, oh iya Habib, ayo lah jadi tentara. Malah ya lucu lah kayak kono ya. Nah itulah, bismillah insya Allah kabeh masing-masing berjalan dengan baik. Ayo raih di bulan maulid ini kecintaan Nabi Muhammad. Paranono, terus dengan apa? Ikhtiar. Minimal mojo sholawat 300 kali setiap hari. Salawat piye? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad setelah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi. Wis maca sak karmu. Sing penting alambe iki ben dikenal Nabi Muhammad. Lisan yang suka selawatan apik nek ditonton. Delen lisane wong selawat-selawat mendal-mendal. Delen rombongan hadroh kudus kan mesem-mesem. Apa neh wis ditokne ketok ning layar malah dimendal-mendal kene. Sofa barang karo kofur wis tambah nikmat. Sebab apa? Ben tambah mesra karo Rasulullah ngono. Ora mendal wong wedok-wedok ya apa dimendal-mendal ya tetep kaya ngono. Orang anak yang lebih hebat ya. Kita doakan istri daripada Turi Putih hamil 8 bulan. Ya. Jenengmu siapa? Salafuddin ya. Salafuddin istrinya hamil 8 bulan. Terus Abu Bakar istrinya hamil 6 bulan. Terus siapa nih sing hamil-hamil? Pokoknya sing hamil-hamil kabeh dongake berkat Rasulullah. Gue lahir gampang kabeh. Tadi juga ada anake Meduro. Kuwi jenenge Muhammad Habibullah. Iya. Ya kuwi alai Muhammad Habibullah. Monggo arep kei Muhammad Hadi ya monggo. Muhammad Hadi cilik padha monggo bebas mohon bulan Maulid lahir bulan Maulid jenenge kabeh Muhammad. Muhammad sapa terserah tapi sing apik. Sing apik ya. Jadi jangan sampai nama itu Muhammad terus Muhammad ini semburine ora ora pas aja. Sing pas Muhammad Abdul Zaini atau Muhammad sapa Muhammad Habibullah, Muhammad Habibi, Muhammad Hadi, Muhammad Rais, Muhammad monggo. Ngoten nggih. Insyaallah itu dan ini sudah jam 12. Kasihkan ini Maulid. Lanjut, lanjut itu. Roti dibagikan. Lali aku nih enak roti bareng, masya Allah. Mubadir. Bagi roti mubadir. Duit itu dibantu orang-orang yang tidak. Lu ulang tahun nak setahun ni biasa. Ya alhamdulillah ulang tahun ini tumpengnya kamir. Langsung dibagi kan ya, langsung bagi. Yang ulang tahun dua.
2: Allah.

0: Berarti kayak Saris tidak nyanyi.
1: Mulai.
2: Ayo, mulai.
1: Cukup.

0: Mbakim. Eh, wong ngene iki. Nyoto. Mbakim ora tau cerita karo aku. Mbakim ora ki apamu, Jajal?
1: Rel apa? Rel. Rel.
0: Jajal, Mbakim ora apane?
1: Lho, lha cerita apa lho, cerita.
0: Ngono. Tak sampaikan itu
1: katanya. Ya, cerita.
0: Ngono.